0: Joo, meidän Jaakko Andrew Grewe, introducing ro valangun, nana rakkam tao, Joey, tana rakkam namin nankam.
1: Joo, I'm Joey from Alko Island. Tao nga rin tuto lakam, naibali niya tao, komedia. Joo, unaldakan galiun kun ninan ngurongo, petrol junipa. Numara nga rakkan galiun ko, numara, west one, naiko, petrol numara nga west one. May mak, wangkanyi mirin yang aramarichi, laiki balal na, kabuta na rabuna kabinchin kun kabichan damrang wanga mara numalika dial numan petrol kangaren dun numalangal join benareng galun ko no is fun na eh may mak numana na burmaji ngay meji muna wira wanga milmich bayer bala muna wira na meji pala rawangan marang binchin ko buto ngalim rubala ko manija alwangal timur to golungir yur muna un middle of the night na Kolya korban nangurang orang ngapa gini? Ada yang bencin gua kabut tau merangga ngabijan gua alur macin. Tuan jalan betul madaki madam siapa yang bina perongon ki? Wah ngauina yang bina perongon ki apa lagi? Aing kau ni ngora manajer kangarau ni macin. Aing kau ni daya lah dorang dada manajer jawanga. Ya kamu kata daya lah ilok tapi orang orang winda kurang orang. Gua ngol ngira bila lap perman dorang. Lap, amala ing bot tengah bincin yang malton dako. Nangurung ing datual balai cakap rum, kayaan bayang oka ngurai ben. Kalap pengurau ni balai rum, ngai kangurau ni mana jai. Kan lap ram dana mangara ngai kaki ngura shop pun jaki. Nere ni muka bijan, yulucun bijan yudap tun, mari cik bijan. Kalap ram ing datual ngai kangurau ni mana jai balai facing ngura, nara aling ngai kaki facing yang ngurai, kangurau ni yudap tun. Kayaan ngay ming ini repen kaya ka ngay rin namay, nawing ngamay. Unara durura yung lapram. Ka ming ini rin ngay bala bijan facing ya. Bichan na bala.
2: Right, ka bijan ni jaku na mirin?
1: Yeah. Marichin nga ra bala maraman king. Bala wandera. Ka ni thinking shop yan eh. Nga teling shop kandaran. Kangai kan dia lihat ni shop kat dia yang beladara, unah lagi ke balas shop, unik kan so mil daran. Kangai ni, wonder balara kat daran. Padak ya kalau mesti ada naik golongir, shop lil, padak. Pai tu yang orang seru down na, pai untuk kau walker down untuk kau koro, pai untuk kau orang gay umar mau teri marici, balah napriya wonder, ada invention ya boten, wonder ka Europe na. Shop na. Kondri ya Europe pala loke map na. Kani thinking giri malain ni lain ngur. Yuda yuda mir giri. Tuan ja balain ngal pram lain lah. Kayutai na tatan mir ya uluan ja tanggaman ka.
3: Lain ngur.
1: Yuk ni ngur awun nili. Yutai ngur malang wani giri ngur. Kalin mir akar in shop kor. Kangata majawab meram brown pay palil ka tanganggum. Kiri jaka dartun mir, abala marawangan bincin gabuta. Woi, limur da dartuna, yakka. Dipal muru kamar, jadi pal opo jumma kuni. Saib nene, opo juni jumma kuni na. Lapmam ngara, laru-laru marang luki ke opo jpuyo. Malapmam pula lapmam, durray. Lap, ka saib kau ni, yakka naya mir. Ki itu bijan lapram saib je, kau ni yang gana yang nau yo batin tu even namba itu lapram, baik tu dunia per namba angin tu ting biena, ah apa nak lah? Kadar kanga ingkung mana dia tulak kain demi abu kong tu rupiah mana angir? Kadar itu one bandul nama ram, dot mana yang ram? Pala jual yo na, nau la flow na, kanga wangan nauin. Ngarap itu marah main marah rupiah hingga bencin gabut dan itu akan marah. Ngarap itu. Kan sekarang ini julul ya rupiah. Balar itu balai yang julup mengganda. Ini benayak straight ya rupiah. Dakan lah. Marga ini exchange ya. Ini shop manager ini marah gitu. Ah, there is someone go in yesterday. They've been stopped.
3: The time is 4 o'clock.
4: Yo, Bookmark Narayaku, Laura Fernandez. You're listening to Yomu Radio 88.9 FM.
5: When a disaster strikes, knowing what to do helps keep you safe. That's the sound of AusAlert, Australia's new emergency messaging system. AusAlert sends near instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 1:30 p.m. on Monday, the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra.
6: Yo, dualbulo limurung duraka dao iaku yam. Ka katruja ngaratu machi iaku yam dao mak ngarangoni mar ngatil ngurungo mirian yuta yuta miri rumi iaku yam around. Jamar kulit malale murungun jual ngulika problem ini ya. Nali room though, but ya kan ngaraki quite remember if ngaran malang nak kunula details ni am gaya aku am. But that was like ngatilian. Kadon jangan ngaran aku do ngunile dileng ngon ngon area ngur room ya aku am ga. Gam markali murmaringi na chenle murtuka nama jaga kangutan mamle murungo ile murja markulin. Yoro, jamar kuling ngunyo walal troubled teenager jamalale murung. Ka yurda tunan malang kram dawo ngaratung ngurung ngunyo kamanika itu malang dirpan.

Lara. Takkan jelangan nyata tiang warga. Mana tak beratuk wa Emily. Hanya wa takkan

0: Joo, tämän nyt on vullungaan maa viermaktao.
1: Ja minkälainen? Vamanna. Rukkana on ne punnana puoliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangilla on ngattele vanga.
2: Joo, ei.
1: Burum. Abil pernah perlu dari kau after school, jalan rob tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pula jalan rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na, pangkaja kunda brown, opennya apa ni kacit. Pangkaja cik pangkaja, jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lalakar, nama ngucimir pangkaja kunda. Abi beli ramai kunda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nangga nak beli la kupai orang ni, kupai beli tu nak beli. Biar kupai nangga ni. Kamarang wapa nangga ni, pelakar nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jama meru, chicken ada lala jama. Abi punya, tak kamera pula, mera punya mera jala orang ni paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Pukul beriam beriam Teka, mula. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, kah. Turun, nangkap pun ada kah. Barangnya, biskut nananya. Barangnya, beri flower aku tu nol barangku. Biri beri-berinya, wakin aku. Kau tu nak lepas kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Kau lagi apa? Kau orang nak perlu ngelak kap. Aku pernah perlu kapu orang ramai ni ada. Ambil, pamat kan? Saya kalau orang itu pun kau cium kau biar lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le, pola teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau golong le. Tiada minyak le, nana pernah le, ipol ada dia pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni orang ni. Kalau nak aku nak apa kau berakal tidak benar le.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana nak kau nak komentar ni, nak aku pun komentar. Betul, betul le. Aku, bela nuna nama, kalung awal cuma dia. Bela nuna nama ni, aku bela nak tak kau punya nama le. Macam ni, aku bela kau mungkin berani, berani berorang itu punya. Jaga kau mungkin berani. Kau jangan tu yang marci berani, tu yang berani, dia yang berani taruk. Dia mungkin taruk.
2: Jadi aku berani, kurang.
1: Ni, macam ni ambil erup, beranak beranak, beranak, beranak berap.
3: Mak, tu mama kau tu orang lekong macam.
1: Walala yang mulai. Kepi ada jodoh malang orang dap tu na. Beranak beranak mana? Anak perlu beranak dap tu. Angan ini apa pun kau orang orang le, repo. Gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa tu Araben. Awal izin kan nak le, kawan kan nak nak pun ada perahu tu, otter nak luanik. Apa berle? Tar, beran kan ko le, kata ena. Kafinis ceng, kawan nak pun ada taran. Amar cina nak kawan nak otter nirti.
3: Ya,
1: berle otter nak le, anu yang mereka kerja tak, kapal taran apa muka le merta. Kualin minyak ni le pulang kena
3: macam
1: ni. Bila na, pergi. Kualin minyak kau le, pengal pengal apa merahin bapa kau. Kualin minyak le, kau next day kau school kau na minyak le. Ngarap kau pergi ni pukul merdeka angkai. pamal ngaro ni bin chulor dar pamal
3: mura kare ngo jo tarain
1: bi wala ko no ay wan kan jo miak to nga ngoni miak ko e puna no no to ya buko mete bi kala wala buko mete ngai ni wal kamat bro wutu na benara na ngaro ni ngwa ya ko pung dar pamal ni bin chulla be mamla tar pun bin chul ko na ya ka ka ni na bang ni wan kan ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won bigana ki ka be mamla api jan ang kata ya kata nang bujin po ya Ni okay. Ni kanal pia. Nal betao.
4: Yo no me reo. Na pro nga ma di pon do jingle.

0: Joo, tuon vangan ja ura jirkkäällä. Vangan on ja under the big tall tree. Jolku, jakan mä nöjä. Aina ne maru. Tuolla ura naakko taa plastikkaa mä ngara. Kun mä karadar bukkuna ngara karadar. Vai, eka ta kaana morka pre. Nii, tiangu ta wala ngara na joo erura tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na tiangu na ngara ko ko tara mere ngala ya ka ngala ya birka raka tra da na ta ka tra nya 20th September 2016 ta bara lok kar pa man na 2 o'clock na kal ke ta ngala o ta nya na ya na kal ka ra bre da na ta na da la lak ta na bre da ngwa ro ro wi na ma ta ka ta ta ngwa bra bra na ho to ngara nya ro wi na ma Sawa yo, kakambara yo. Penada ya ramat rakang la.
1: Pungur ya ramat.
0: Ni. Atuan ya balang ai teka, kale ngonya marakari. Tol bro kale ngah. Hmm. Angun ya balang ai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Kanga bra bra.
2: Ya bile bile
0: ngana. Ngana ta ta tuna ndre ngonya kunya erana. Ya tanya. Ba mira. Ni. Bama jana prong ni jam kole kal ngabra tao bama na bri jam kole kolong le ku ru bu da kama kal ngabra tao tao tao tao tao na kal ngabra eh moktra sai faun moktra ma wanga na ro bro ma bama na prong le kol bama kol belakang da bam kol na prong le benista martenya rap na prong le shop na kula bana ko ni wanga Waduh, anak pengalaman benar ya dia orang. Unyi anak perempuan ngatil yang syap. Tara na orang. Aku unyi anak perempuan tara na orang. Ketua lah nyurek kodin kan orang. Kadil cina. Ngulang-ngulang start. Nyingi ngerti yang ngapalang unyi education center na. Adult education center na. Tengah unyi orang. 1, 2, 3. Ketua lah nanti di. Puinsen yang merintara ya orang. Anak beli. Child care center na. Ngai tengah ngapalang. Unyi anak perempuan wang merintara. Arram jenis. Nau. Gold merintara. Pam tanguni nanya ana katwa nganya we nanya workshop katwa la bale ni nursery unya na pungu ya ko technical school ya ko
2: le
0: banya ben post primary wala ngo unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya atanguni ngui ngora emele wa nga kale pana anguni ya wa nga na pungu ka adult education center anguni li ngara ngatli ya School ada orang tin mirinya ngara, belanda. Kalau yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk, jorhu taruk ngarang hati ni jama literacy center ngara. Unyak ngarang hati ni first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le teh kahar juga paman.
2: Agar aja tem.
0: Golong anak perlu le spinach cak, macam shop li. Rupiah apa macam mana pentingnya? Aku, mana perlu?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Muda kalendernya, iparana, macam ni. Iparana. Kalau perlu lah. Panik kita nak perlu tangan kita ke ana. Berong ada permeriu.
2: Nih.
0: Boleh kerja. Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
2: Wah.
0: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
2: Abu.
0: Lau ina beri wang kan amat cerdas beri minyak teh karo. Tiang apa langun itu tiga sim teh karo. Tangan kata orang kata teh karo. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binyural. Balanya lah. Rangi pun teh karo. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini anak perunggu hidanya. Kalan ini anak perunggu kanya. Tunamnya. Ini kaya lo. Ini malah biru kak narang yang orang nyaman orange warna. Apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berlaku tu ni. Ini kaya lo mix. Banyak yang berlaku ni. Nabi yang nanya nik ku dan nanya. Aku pala ni matinya ni. Ini kaya kata ni ngak kula. Banyak lumur. Banyak lumur. Lumur. Buku ni ngak kula. Nanya ni. Nanya ni. Kuya ni ni. Yorup banyak pala ni nik lah. Nah, memang boleh lah. Nah, yang ni terima lah kulungnya, pernah. Nah, orang Unyi na net, tapi na unyi aku ya pi. Rangin ngurah pelan ngurah ya. Mungkin mah.
1: Iya.
0: Apa itu pelan burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka ni apa ni yang ukan yang apa? Rang aku lebih panik lecet lah. Akan ni kaya friends kau ikan lah.
2: Wah.
0: Pina, ya aku ni kemin kau lah. Bermat lah. Alukan na unipun na na puliwai na kuya pa kana rangil na rangil na pungat liwang. Burum burum burum burum. Betul lah kan. Macam ni lah bulu kana family sekunan bim. Ya ka burum burum. Kuya ngan bulu kana orang ko. Kamai pal. Macam kana orang ko. Abi pernah puli day karo after school. Herarup talakar talakar. Bukan muang atau apa orang kangen na, pula ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na, pangaja kunda brown, apa punya kacat, pangaja cik memang aja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucap miru pangaja kunda, abis beri rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara perlu kupai orang kupai virik tu nak perlu. Jual kupai orang kau ni, kamarang wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam darah. Minta urut ko chicken jama meru, chicken kau jalan la jama. Kau ripya take kamera pula, mera priya mera jalan orang ni la paman. Pilih si dega Miss Ross yo, Miss Ross take kaya ko. Pukul beriam beriam bertek kami. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower kuluk tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku, kuluk tu nol nangkap pun macam punya, lalu, ka drink ku kena kapu. Walanya, kakul anak pun gulali nangkap. Aku pernah perlu kapu orang ramai ni ada, dan bi, pamat kan? Saya kalau dah angkat pun kau terus jumpa aja lah. Panon ni tau, apa sekolah ngerti ni ada ni kolong lah, mai yang lah, pola teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau betul kolong ber. Cita jadi, nana pernah lihat, ispola terus jumpa dia aku berakal, punya kali. Mana perlu tambah berarti ni? Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak kapo kobat telaben ngale
2: wakai em
0: nak kun nak kapo kobat ni ya nak kapo kobat telaben bedal ben ngale ayo ella nuna namar ella nuna namar ngi ambela na dal kan ko namar ma pa ngal ya kan mung bele ben ngale rangi pung ya kan mung bele pitu ngatu ya marti ben do ya ben ngale ya ben ngadaro dia mung kul daro
1: itu yang berani kurawangga
0: ni marti ya mung erop ramuran benen ran ben benen rap ni
2: mam tu mam kadur ale wong mahem
0: wala la yang ngule kabeh ajo de wala ngule tap tu na bena banyana ma ana perlu ben tap angal na pun kayo ngule repo gor yo gor enam ri ngal mat nyawa ko no mar ko ngal mat pesa ta araben awel jin ngal na le kawang kan na pun pro ot ot na luani lir apa berle tar ran ngule kata na ka finish te Angana pura lejaran, amar cina negara ni buat terlirik. Terlirik buat naule, anu yang mereka kerjil tak kapal taran, apa muka yang merta. Kualin minyak ni le pulang kena merta. Bilina, pece. Kualin minyak kau le, pengal pengal apa merin par bahap kau. Kualin minyak le, kapur next dia ke school kau na na minyak le. Ngara kopian le buku merta tak kangai. Pamal, mara ni pintu luar dar puma.
2: Mera kalian aku jutaan.
0: Bila lalu kuri naya, wangkan jom biak punganya, wangkan jom biak kuri puna. No utu ya, buku merti, kana benda buku merti. Naya ni biak kau macam berubah tu nabi nara. Mara ni orang ngajar aku pun dar puma ni pintu luar. Bet, mamla. tar pun bentil ko na yak akan na bang ay ruang ka ngay nga ko ko wa na na mari una rim seven rim seven
3: na for multi grade ko na
0: mari una ay mar tinga pa ko ngay jabra dan dite okay who won bigana
4: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to Yoongle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

jargor meulma jargor jargor meulma bubur bubur kaki jiwa dan jarayana.